Kembali di ruangan Mesra Harmoni, bertemankan saya Rabi sehingga 5 petang nanti. Apa pun Auda, terima kasih kerana terus dia memilih Harmoni FM untuk menemani Auda pada petang ini, terutama sekali hujung minggu ini, hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan dengan 11 Oktober 2026 Masih. Jadi Auda teruskan mendengarkan Harmoni FM kerana pada pukul 4 petang nanti kita akan bersama dengan lagu-lagu yang menarik yang pastinya menghiburkan Auda, iaitu dalam segmen #laguku bermula pada pukul 4 petang nanti. Dan telah pun saya senaraikan 5 buah lagu. Yang pertama kita ada Anwar Zain dengan lagunya Lelaki Ini. Dan kemudian kita ada Dangdut, iaitu daripada KDI dengan tajuk lagunya Kopi Dangdut. Dan yang ketiga kita ada Black Dog Bone dengan lagunya Khayalan, Guns N' Roses dengan lagunya Sweet Child O' Mine, dan yang terakhir kita ada Kangen Band dengan lagunya Kehilanganmu Berat Bagiku. Jadi Auda boleh pilih lagu menjadi pilihan Auda dalam segmen #laguku dan hantarkan ke talian WhatsApp kami Harmoni FM 8333941 dan sertakan dengan nama Auda dan lagu pilihan Auda. Dan semoga lagu-lagu yang disediakan pada petang ini dapat menghiburkan hati Auda, mengurangkan keletihan selepas seharian beraktiviti, bertugas ataupun menjadi peneman yang menghiburkan sepanjang perjalanan Auda. Kita dengarkan lagu daripada Awi dengan lagunya Barah.

0: Kenapa lain usul jalannya ke hitam kuanya? Dia tinggal lingguk. Ini dapat nama macam mana? Eh, cuba aku berhenti sekejap kesiringannya.
1: Pastikan habis kita berhenti di tempat yang selamat.
0: Nah, sudah nyangkuk pancit. Dari aku bercakap. Baik, aku tukar dota air kuanya. Adih, indah dia coba ekspiar tayar kuani.
1: Pastikan juga, tayar simpanan abis kita masih dapat digunakan.

0: Bahka, order tah. Ke minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
2: Eh, diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan kering leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air saja. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infuse water.
0: Hah? Infuse water?
1: Infuse water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal inda menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan Auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
5: Harmony FM.

Kembali di ruangan Mesra Harmoni. Pukul 4 petang dan seperti yang dijanjikan, tibalah masanya untuk kita bersama dalam segmen Hashtag Laguku untuk hari ini Ahad 11 Oktober 2026 masih. Dan bagi yang belum tahu, segmen Hashtag Laguku ini akan dapat anda ikuti setiap hujung minggu setiap hari Ahad bermula pada pukul 4 petang. Dan caranya dalam segmen ini ialah kami akan menyediakan 5 buah lagu dan kemudian anda akan memilih lagu pilihan anda menerusi WhatsApp kami Harmoni FM, dan lagu yang paling ramai pendengar pilih akan dimainkan terlebih dahulu. Dan 5 buah lagu untuk hari ini, kita ada Anwar Zain dengan lagunya Lelaki Ini, KDI dengan lagunya Kopi Dangdut, kita juga ada Black Dog Pond dengan lagunya Hayalan, Guns and Roses dengan lagunya Sweet Child O' Mine, dan yang terakhir kita ada Kangen Band, Kehilanganmu Berat Bagiku. Dan untuk petang ini, antara lagu yang menerima banyak pilihan daripada anda ialah lagu daripada Kangen Band dengan lagunya Kehilanganmu Berat Bagiku. Lagu ini pilihan daripada Yanti HS dari Tutong, Hajah Nuri Haji Abdul Rahman dari Perumahan Lambak Kanan, Ruby Mila dari Pekan Tutong, Nur De Kwashwarina, Izzah Rose dari Lumapas, Mar Ali dari Katok, Del dari Tamoy, Hajah Hazirah Kampung Salam Bigar, Roni Aming dari RPN Lugu, Nur Aisyah Aris dari Kampung Junjungan, Dayangku Naida dan suami dari Flat Airport Lama, dan juga Sarbanun K ada memilih lagu Kangen Band ini, dan Liana Perumahan Yayasan Kampung Keramut Tutong, dan juga yang terakhir memilih lagu daripada Kangen Band ini iaitu Pengiran Fatima dan suaminya Haji Abdul Wahid. Jadi ada ramai yang memilih lagu ini, jadi kita dengarkan, inilah lagu daripada Kangen Band dengan lagunya Kehilanganmu Berat Bagiku. Pilihan pertama anda dalam segmen Hashtag Laguku, setentunya hanya di Harmoni FM.

0: Penggunaan pil-pil psikotropik seperti diazepam atau lebih dikenali sebagai pil blues, permata biru, dan beberapa barang lain yang digunakan oleh para penagihnya, dadah jenis ini dikategorikan di bawah kelas D. Pil ini banyak mendatangkan kemudaratan kepada tubuh badan. Penggunaan secara berterusan boleh mengakibatkan kerosakan buah pinggang dan serangan jantung. Memiliki darah jenis ini untuk tuduhan mengedar adalah menjadi kesalahan di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Darah Penggal 27. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman maksimum 5 tahun penjara dan 3 kali sebatan.
1: Terpedaya dengan dadah membawa penderitaan sepanjang hayat. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Kembali bersama saya Rabi dalam segmen hashtag laguku untuk hari ini Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 11 Oktober 2026 Masih. Jadi sudah selamat berhujung minggu berada, gunakanlah masa hujung minggu ini untuk berehat, meluangkan masa berkualiti bersama keluarga, dan bagi auda yang sedang memandu, pandulah dengan cermat dan berhikmah, tingkatkan kewaspadaan di jalan raya dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Semoga perjalanan dan segala urusan auda dipermudahkan dan hujung minggu auda dipenuhi dengan keceriaan.

Bella, dengan demikian tadi lagu yang ketiga dalam segmen hashtag laguku dengan tajuknya Khayalan, nyanyian daripada Black Dog Bond, dan lagu tersebut pilihan daripada ASH dari Bukit Beruang Tutung, Hajah Milah dari Lumut, Saripah dari Kampung Kasat Sipul dari Serusop, Mai Virgo dari Kampung Air Bolkiah A, Hajah Umi dari Meragang, Muhammad Latif dari Jalan Binglu, dan juga Muhammad Hadi dari Kampung Lumut memilih lagu Khayalan daripada Black Dog Bond. Dan seterusnya, lagu yang keempat dalam segmen hashtag laguku, kita ada lagu daripada Guns N' Roses dengan tajuknya Sweet Child O' Mine, dan lagu ini pilihan daripada Maria dari Kampung Lumut, Hajah Zizi HD dari Rimba 21, Minor RPN dari Kampung Pandan Kuala Belait, Hajah Din Jalan Bedil dari Kampung Lambak, dan juga Ana dari Lambak Kiri, dan yang terakhir Ida dari Kampung Air. Jadi udah, semoga udah terhibur dengan lagu yang seterusnya ini daripada Guns N' Roses dengan lagunya Sweet Child O' Mine.

Pertandingan Akhir Bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa.

Bilawada, sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 11 Oktober 2026 Masih. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Saya tinggalkan Auda dengan lagu daripada Romance, Ku Ingin Kamu. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Kita kembali bersama dalam pertemuan kita di Ruangan Mesra Harmoni. Dan apapun, terima kasih juga untuk rakan kita Rabi yang telah pun bersama menemui Auda dalam pertemuan kita di Ruangan Mesra Harmoni 2 hingga 5 petang. Dan untuk berikutnya, saya akan menyampai Auda bersama dengan Ima. Dan insyaAllah saya akan terus menemani Auda hingga 8 malam ini nanti. Pertemuan kita hari ini Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 11 Oktober 2026 Masihi. Dan seperti biasa Auda, di jam terakhir kita bersama dalam Ruangan Mesra Harmoni, dan tepat pada pukul 6 petang nanti kita akan beralih untuk Ruangan Simfoni Harmoni. Jadi Auda, 5.30 petang nanti kita akan bersama untuk mengikuti siaran berita perdana.

Baik, lagu daripada Chocolate dengan lagunya Karma. Dan apapun, terima kasih juga untuk semuanya yang bersama juga mendengarkan kita pada petang ini. Selamat berhujung minggu juga dari kami di Harmony FM. Mungkin juga ya, pada petang ini sedang menikmati minum petang sambil juga mendengarkan kita Harmony FM. Terima kasih untuk kesetiaan anda bersama kami di Harmony FM ya.

Sebuah lagu daripada Yusri dengan lagunya Mengapa. Jadi Auda, kita akan kembali bersama dengan Auda selepas berita perdana nanti. Apapun, teruskan kesetiaan Auda bersama kami di Harmony FM. Ima akan terus menemani hingga 8 malam ini nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kementerian Kesihatan komited dalam memperkukuh kerjasama rentas sektor dan kefahaman masyarakat mengenai kesejahteraan mental. Gabungan iman, ilmu, akhlak dan kemahiran melahirkan generasi yang mampu memimpin. Aktiviti pasca program siap menggalakkan persahabatan dan interaksi inklusif dengan golongan orang kurang upaya. Masjid Rashidah Sa'datul Balkiah pagi tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi program Murata Bil-Quran dan program Satu Minggu Satu Juzuk. Majlis berlangsung di Masjid Berkenaan di Kampung Sungai Akar. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Program bertujuan menggalakkan para peserta sentiasa mendampingi dan membaca Al-Quran secara istiqamah. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 6 hingga 9 Oktober 2026. Peserta Qariah Negara Dayangku Siti Umi Syazana binti Pangeran Haji Marjuki meraih tempat ketiga dengan memperoleh markah sebanyak 90.83%. Petang tadi, para qari dan qariah serta rombongan selamat tiba di negara ini mengalu-alukan kepulangan rombongan di lapangan terbang antarabangsa Brunei yang berhormat Pangeran Datuk Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Ketibaan qari dan qariah negara disambut dengan persembahan dikir dan pukulan hadrah diikuti dengan bacaan doa selamat dan kesyukuran. Kementerian Kesihatan terus komited dalam perkukuh kerjasama rentas sektor melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan perspektif kesihatan, psikologi dan agama bagi meningkatkan kesedaran serta kefahaman masyarakat mengenai kesejahteraan mental. Komitmen tersebut diperkukuh melalui kerjasama promosi kesihatan

penjual ikan turut dinasihatkan supaya tidak menjual ikan-ikan kecil yang telah disenaraikan. Sebarang laporan dan pertanyaan boleh menghubungi talian 270068 pada waktu bekerja atau hotline 898-4526. Berita luar negara selepas ini.

0: Una Darussalam ke-80, hadir Awang Amirul Syukri bin Haji Hafneh, pemangku pengurusi Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Suria. Bola sepak Liga Perdana Inggeris. Persaingan akan diteruskan malam ini dengan 3 perlawanan. Crystal Palace akan berdepan dengan Nottingham Forest, Hull City menerima kunjungan Everton dan Liverpool akan bertemu Manchester City. Terdahulu 6 perlawanan berlangsung semalam dan awal pagi tadi. Arsenal menumpaskan Leeds United 2-1, Chelsea menewaskan Bournemouth 5-1, Aston Villa seri 2 sama dengan Brentford, Ipswich Town menang 2-1 ke atas Fulham, Brighton and Hove Albion mengalahkan Sunderland 2-0 dan Manchester United seri 1 sama dengan Tottenham Hotspur. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kementerian Kesihatan komited dalam perkukuh kerjasama rentas sektor dan kefahaman masyarakat mengenai kesejahteraan mental. Gabungan iman, ilmu, akhlak dan kemahiran melahirkan generasi yang mampu memimpin. Aktiviti pasca program siap menggalakkan persahabatan dan interaksi inklusif dengan golongan orang kurang upaya. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan anda ikuti tepat pada pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Baik, kita kembali bersama dalam ruangan di jam terakhir Mesra Harmoni untuk hari ini. Dan tepat pada pukul 6 petang nanti, kita akan beralih dalam ruangan Simfoni Harmoni untuk jam pertama nanti 6 hingga 7 malam. Dan kita akan bersama untuk mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga nasihat.

lagu daripada Muhaini Suratman, Cinta yang 1.5.53 minit petang, dan Auda tepat pada pukul 6 petang nanti kita akan meralih untuk pertemuan di ruangan Simfoni Harmoni. Seperti biasa, kita akan terus meniti senja juga untuk mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga nasihat. Dan Auda, waktu pertukaran hari bulan dalam takwim hijrah petang Ahad yang

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Jumadil Awal adalah bulan kelima dalam kiraan takwim hijrah. Bulan ini dinamakan Jumadi, yang bererti kering atau beku. Jumadil Awal bererti musim sejuk yang pertama atau musim kering yang pertama, kerana pada zaman dahulu, ketika tibanya bulan ini, cuaca begitu sejuk sehingga air menjadi beku. Tanah Arab akan menghadapi masalah kekeringan air, lembah-lembah, anak-anak sungai dan perigi menjadi kering kontang. Banyak hidupan mati dan orang Arab terpaksa mencari punca air ke tempat lain. Di dalam bulan ini tercatat sejarah penting dalam Islam, iaitu Sayyidina Ali bin Abu Talib karamallahu wajhah, iaitu sepupu dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan pada 8 Jumadil Awal. Beliau merupakan khalifah keempat di dalam senarai Khulafa Ar-Rashidin. Pada bulan ini juga tahun 56 Hijrah, Muawiyah mengangkat putranya Yazid menjadi putra mahkota yang bakal menggantikannya apabila beliau meninggal dunia. Ini bererti Muawiyah adalah orang yang pertama mengubah undang-undang khalifah yang berlaku di zaman Khulafa Ar-Rashidin. Beliau menjadikan jawatan khalifah sebagai jawatan keturunan, bukan lagi pemilihan umum.

Baik, waktu sekarang 6.23 minit petang. Terima kasih juga yang bersama mendengarkan dalam ruangan Simfoni Harmoni. Kita bersama dalam lagu-lagu dakwah dan juga nasihat. Dan insyaAllah Auda, selepas ini kita akan bersama untuk mendengarkan bacaan Surah Yasin.

0: وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية.
1: آمين.
0: جلالة الملك كبوهد لي مها

Baik, kita kembali bersama dan juga selamat malam untuk semuanya. Dan sebagai panduan bersama juga, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburung ialah pada pukul 7.17.

Baik, kita kembali bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni untuk hari ini Ahad 31 Jamadil Awal 1448 Hijrah bersama dengan 11 Oktober 2026 Masihi. Kita teruskan lagi hiburan kita pada malam ini. Ima akan terus menemani hingga 8 malam ini nanti.

Lagu daripada Helvi Maria dengan lagunya Mas Joko untuk Aida pada malam ini. Hiburan dalam ruangan Simfoni Harmoni, dan selamat malam juga untuk semuanya. Kemanapun hala tuju Aida, kita mendoakan juga semoga selamat ke destinasi ini tuju. Dan untuk rakan-rakan kita yang bersama mungkin sedang menikmati juara makan malam juga, selamat menjamu selera sambil mendengarkan kita juga. Lagu-lagu terbaik akan kita bawakan, hiburan santai juga pada malam ini. Dan tidak lupa juga untuk pelajar-pelajar kita yang ketika ini sedang mengulang kaji juga. Pastinya peperiksaan telah pun bermula ya. Kepada semua pelajar-pelajar khususnya, semoga segala usaha dan juga kesungguhan yang telah dicurahkan membuahkan kejayaan yang diharapkan juga ya. Hadapi setiap soalan dengan tenang, fokus dan juga penuh keyakinan. Percaya juga pada diri sendiri dan dapat melakukan yang terbaik juga. Dan kita mendoakan semoga dipermudahkan segala urusan juga, dilancarkan sepanjang peperiksaan dan dikurniakan juga keputusan yang membanggakan, insyaAllah. Apapun, semoga berjaya juga kepada semua pelajar-pelajar kita yang menduduki peperiksaannya di akhir tahun ini. Baik, Aida pastinya antara pengisian yang akan kita bawakan juga untuk Aida pada malam ini seperti biasa tepat pada pukul 8 malam. Siaran berita akan ke udara dan nantikan juga kita ada sesi wawancara bersama dengan peserta pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026. Siapakah peserta yang akan kita bawakan juga untuk Aida pada malam ini? Nantikan bersama dengan rakan kita nanti 8.30 minit malam ya. Baik, satu perkongsian makluman juga kita kongsikan bersama dengan Aida sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30, di mana Harmoni FM buat julung kalinya menghancurkan sayembara bermukun Purih Brunei 2026, di mana sebuah pertandingan yang mengetengahkan seni budaya bermukun. Jadi pertandingan ini terbuka kepada warga negara dan juga penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang berumur 15 tahun ke atas, termasuk orang perseorangan, persatuan, pertubuhan, serta klub, sekolah, institusi mukim, kampung serta kumpulan-kumpulan masyarakat. Jadi ada dua orang lelaki sebagai penanduk ataupun pemantun, sebagai penanda ataupun pemantun sebetulnya, dan juga dua orang perempuan sebagai mak gendang dan seorang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Azizi Ahmad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pelbagai pihak di negara ini komited dalam usaha memperkasa kebajikan masyarakat. Aktiviti pasca program siap menggalakkan persahabatan dan interaktif inklusif dengan golongan orang kurang upaya. BIBD komited memperkukuhkan pembangunan generasi usahawan tempatan dan menyokong agenda kepelbagaian ekonomi negara. Rombongan Qari dan Qariah negara yang menyertai Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia selamat pulang ke tanah air petang kemarin. Mengelalukan kepulangan rombongan di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Yang Berhormat Pangeran Dato' Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Semasa ditemubual oleh kru RTB, Dayangku Siti Umi Syazana binti Pangeran Haji Marjuki yang meraih tempat ketiga mengongsikan latihan-latihan intensif yang dijalani setiap

0: Salam Berhad BIBD memperkukuh usahanya dalam membangunkan generasi usahawan tempatan melalui pendidikan perniagaan yang praktikal dan khidmat nasihat, sekaligus mengukuhkan komitmen BIBD dalam memupuk perusahaan tempatan dan menyokong agenda kepelbagaian ekonomi negara. Baru-baru ini, BIBD menganjurkan program dan sesi libat urus perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS bersama Politeknik Brunei di Kampus Ong Sum Ping. Program yang menampilkan dua sesi itu memperkenalkan pelajar kepada asas perniagaan yang penting dan panduan perniagaan yang praktikal serta penyelesaian kewangan yang direka untuk menyokong usahawan yang bercita-cita tinggi dan perniagaan mikro peringkat awal. Ia sekaligus memberikan pelajar peluang untuk meneroka keusahawanan sebagai laluan kerjaya dan memberikan panduan dalam memulakan, mengurus dan membangunkan perniagaan. Kerjasama rapat BIBD dengan institusi pendidikan seperti Politeknik Brunei bertujuan untuk menyumbang kepada pembangunan generasi yang lebih berjiwa keusahawanan, celik kewangan dan bersedia untuk masa depan yang mampu menyokong pertumbuhan jangka panjang negara Brunei Darussalam. Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
1: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLEAF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLEAF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. BLEAF on course for success.
0: Berita antarabangsa. Presiden Mesir Tuan Abdel Fattah Al-Sisi mengadakan lawatan rasmi ke Ibu Negeri Indonesia, Jakarta. Semasa lawatan tersebut, Tuan Sisi bertemu dengan rakan sejawatannya, Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto, bagi membincangkan perkongsian strategik. Kedua-dua negara menandatangani perjanjian perikanan, pelaburan dan pelbagai bidang. Terdahulu, Tuan Sisi mengadakan lawatan ke Malaysia dan membuat perjumpaan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Perjumpaan yang menyediakan peluang kedua-dua pemimpin untuk menilai kerjasama dua hala, meneroka bidang kerjasama baharu dan bertukar-tukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bagi kedua-dua pihak. Perjumpaan antara lain menandakan langkah penting bagi menggalakkan kerjasama ke perkongsian strategik setelah 6 dekad hubungan diplomatik. Emirat Arab Bersatu menyatakan perpaduan dengan Arab Saudi setelah kejadian serangan ke atas lapangan terbang Riyadh. UAE menzahirkan sokongan bagi semua langkah untuk melindungi keselamatan Arab Saudi. Kementerian Luar UAE dalam kenyataannya juga mengutuk pencabulan ke atas kedaulatan Arab Saudi. Dalam perkembangan berkaitan, Kedutaan Arab Saudi di Kuwait menyediakan perkhidmatan bas bagi membawa pulang warga negaranya ke negara asal. Langkah diambil setelah penerbangan mereka dibatalkan susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh. Menurut kenyataan kedutaan tersebut, warga negaranya yang ingin pulang ke Riyadh juga perlu mempunyai bukti pembatalan penerbangan berkenaan. Berita sukan seketika nanti.

0: kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
2: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Brakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
3: Meraihkan 10 tahun Proton Brunei, kini tiba masanya untuk Auda memiliki Proton X50 dengan tawaran istimewa. Dapatkan Proton X50 pada harga serendah $23,999 Brunei dengan bayaran bulanan serendah $200 lebih Brunei sahaja. Dan bukan itu sahaja, bayangkan Auda menikmati 6 bulan bayaran percuma, 1 tahun servis percuma, tinted percuma. Jangan lepaskan peluang istimewa sempena ulang tahun ke-10 Proton Brunei ini. Promosi adalah terhad dan akan berakhir pada 31 Oktober 2026. Kunjungi bilik pameran Proton yang berdekatan dan pandu pulang Proton X50 Auda hari ini.
4: Tertakluk kepada terma dan syarat.
5: Sesegar harmoni 94.1 97.7
6: inspirasi keluarga bahagia Harmoni FM.
7: Pertandingan akhir bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu, 17 Oktober 2026, pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan, Dayat Ahim.
8: Salam
7: penampilan khas juara bintang Harmoni 2024, Christina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awangku Nas, Syazad Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfan Niza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, serlah bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniku dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.